0: Nicolaas tum kvaaf hi.
1: Jinal ni nula talo sune kichina tum tuk tum kumakena. Le kuchina talo wa mulap ma kuchina wa tum tuk tum. Ni talo am shawa chitano talo tum. Wo chano e ami parla pumbolo pana chan. Kichina pesa kung pana chan don kesh ni pi. Ati ngato siyane. Le real manen tum afin siyane tum kia. Kuchina kitaban. Kesh bora masun sana. Jualan matu kali je, barang macam ni, kiri matu ni ye pun. Kita waktu tu ni pun kita di mandala sa, phone. Jika orang menurut saya, pada tahun ni tahun, kalau bismillah pernah pantau, ha? Tu pun kiri ni raya raba bulu je cipu luan, ha? Pasal raya mana ni raba kiri? Jualan yang kalau bismillah, van phone ni kunci tiang tu.
2: Leo tenu le fifana tsana seja jo tena la tena kamitsin pata tenyan le avam le fanful le teknoloji ve sa le fasairana le ulam tatful itano zan le otsme reitene zo e tena mitsin sain le gas tam le fanakasin. As you know, the two Zania no Natunga le Castel and Parita Catatirka le Mama la Casta Tirkamits and Simbazes, I would say. Maneta Natsika Malacas, Zania, Solo Lidero, Anatza Lefifana, Zana, Rara Piskin. Tadi tiada firasan, we ni fiskida,
3: dah, Jadi ni kita jumak jangan lepas mati ni tanol ni. Jadi kalau lapun bersihkan, rasa semua ada kekuatan kita kau mesum dek. Kita kita tangan terlalu melawat kat, jangan lepas nak mandi. Saya ni dek na sepatut sini lupa lepas arah karok sa. Nasum bau la nanti sa ni, jadi tu kena fair na lagi. Jadi mula dek jangan tu kena saya nak pun lepas sih. Macam saya nak pun, ini wanita kita malah jasan, wanita tua, satu retarit, itu kena naja minum dek dia sampai sampai yang dia nanti dah.
4: Mungkin saya nak malah jasan dia nak yang dama tu semua, yang kasihan kita pin. Nula saya memang kita pin nak semua tu nak kantar, kami yang ada, macam kata. Eva tewa Luis, mungkin nak cara. Kepisu sangkoa, lasati wajan lasati mana zan le fumba malakas tu zan le ulah fa manarka fumba basa, fa ulah narusong say. Ramku manuka nu musa Kristian nanti, si siapa tu nu manu tiena wanaje manca tiena wanaje manca nu, di say dia apa kau manu zan kecai na, apa kau manu zan siay na na, dem lam na cara sabar teri. Tiada tu kun kuisan, kami tu pasien tiada macam panetara na sana tu kun ni firna malakas tiada malakas, ni malakas reja mandiang tiada nanti tiada malakas tiada mandiang famarina.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.